0: Michael Okoth Ondigo.
1: Nango iringa nyatiga Jos. Nango iweya nyatiga Daudi.
0: Unasalimia Haga Adiyako.
1: Nango ibola nyatiga Elbi.
0: Masi nyasiala Kaduola.
1: Nango ijwanga nyatiga Esha.
0: Unasalimia Christine Ngwani.

kimosia rosi kachiel gi masinya gineto nyandriwa e masinya.

miji madwaro ukiu kanu ya mawero nyathi magine ngima obero fasileri manyaku amanyawiri gimu pinyaka digiyera amanyawiri kamu inimini biri manyaku bini samanta jaera.

Lemusie pawa na godo monda weri nyako e bosko ini wuru genya dara insalamia kush oche

0: na koko ula zemu zilepa. Eh, manu gulilari. Kini mana na upi jenjadi waro. Eh, mana jah berdiri waro.
1: Nama daktari. Mana yurlis? Beni bukan.
0: Eh, mana tu nikah? Ah, siap nak?
2: Oh, alih dia, orang kehormatan. Jodoh parah, ya.

lagunya Buana. Sip Chris Pelos Sip Nair Ada Putih Paci Dan Mulang Isolim Yang Mamluki Wisil Ada Kikunya Kaki Makunum Betanuki.

bainolo kukianango, akumura opa tanango, kusipa kuambai bai.

hanya saja apa yang ini wanu kada jokanya na. Aku mau meyo, usiko kilo ko mana olang mi koyo, kilo ko godo kuje turuaka. Tu kaje mo sechie. Kendo iri amwa. Aku ini ine menya logi ko godo. Mangama okwa iki moro kata okwa ikon nyalo yudo. Omiyo akwai iye itelwa higa mar alufu ariyo gi apar gariyo mondo wang'ni ochopie Kanaan. Namogeng'onwa to miwa Musa wa teko mar chwado pi mondo wang'ad nam kapok wasiku ojukowa. Echa aneno kod ji dhi e bura kaka idwaro geng' jo Israel. Apuoyo bende ok nyal tony gono ariyo. Macha nomawa Jehova, wang'ni tem ikonywa mondo wabende wachali kaka oganda mamoko. Ah Nyasacha, mane ywakna korere goganda wan jokanyanam.

Yes, yes, yes, yes. Waka waka. Ah, ah, ah, ah, ah. Eh, ibu tu nak dori nyaru buku nyar mak dani. Kacil lagi rutu cie. Kita jadi cie. Wangu nyang. Yes. Ah, ah, ah. Kanya kan.

0: Oyata Akiwa USA.
1: Na ini nanya rainbow rambanya tumbungan jingau.